baba ndikuphe nakona iwe komborera lindu watu akali yakuchena ninga matavala.

baba ndikupenda kuna iwe komborera lindu watu akali ya kuchena ninga matavala ndedete kuchena